kumbani ni jama fe ajama. Ii angambola bo anzenganga wulika doke. Iya e baraka pusani ajama.